0: Kui, tsi nuo ta mieti ti tsi bo si man man tsi higana hiek, man tsi higana hiek ka haga tsa. A tan nuo hi tsi higa ta mea misti hoa no ta o te upis tu wea te ti tsi bo si man tsi higo mui e ti tsi bo si mok mui ta bai gan te wat ka misi ko tsa panua. Kui naga siko nuo ai gune e hena wat e ten da wat tsa. Kut nuo hoko tu asa sa mui hi hui ta no te tsi bo si pai si pat sa te wea gne te na tsi nuisa no aho bai ka we done the team, my man, she got the mac, my mail, like a squat, Japan, like a squat, we win the winning. I would the new whispers, the pourcent, but you know, when we did it to mute edits, boss, mac, we jab that she got the one edit in a good chill gaga. Wabnet, the main one, sus, wabnet, the main one, sir. Jaga manji he got the quabnet, new no, I hope they did the base, but still wabnet. Mastenskan, jaga jamuni dek mastenskan na kau ni macam macam hebat mana stanza. Uskat skan kau mina tu sedeta. Detto ni dek ni noh update ta. Aku ni awak betul mana cepat tu sedeta sa mohon kei tak udah itu nistanu. Ha, cuy awak dek dia udah nistanu. Tak ada cak. Udah ini upstoyat mana pahat mana mo mana mo. Tahu tu mana pasti nas. Sabi he udah tu cipta genovis kawan wo minum wanja, gune ispen makajip bener menendahane he udah do, he udah cipta gen kemak kawan, gune mesti minum udah ups tu ya cak udah nato gune naut, diwinci naut je tak yakin sita, dispen minum wanja puni tendah udah mian muter nato dah, gune, cak mana cak Pazi hina wanja di camut. Wane di shikahagat e shuitan. Bernard Hervieux nagendormo sabde ispehide tzi puso gata dak. Kwe kwe Bernard?
1: Kwe Muriel nbo radodi lodgan de doat sukam.
0: Ani spanin.
1: Namasta malavel Muriel. Ose gat seteo yame si hwenji ga hagal minal.
0: Ni nwine hwa abdmanu di tza ni hno ho paik. Ya, mohon kita terkait dengan misteri yang nustano hasil cawat terkait itu. Oiwan ini demi oiwan ini mana terkait. Mungkin yang Bernard ini sepanca, udah ini tayang tuan kamera mana? Tahu ini terkait pun wenu apa macam siapa kamu? Nenek muda ini wenu dia tak tu tenaga. Emak kain nenek muda ini siapa kamu? Waham satu, aku dia nenek muda itu pun siapa dia nak kamera mana? Aku ni nak apa?
1: Apa abdul terkait siapa kamu? Bui beram tu, cakap mana?
0: Admane sedeca, fadus pun peikona nuga dana. Nabi one ya, kalau beram nanti benci awak, mesti segam jihok. Adet sedet, adet benci hegat. Wedak sih hegat, nunggu kiap denda nua. One, nagu cisa, wasca dah mendo, kay wasiwa tu mendo, awak mendo cak, nunggu menin demu cuci tabah mendo, kemat cuci pegah mendo.
1: One, nagu. Ini nak terlalu berang.
0: Siam jihok?
1: Oh, bujuk berang. Mian menjih Muriel. Tetap tablo nana ne.
0: Ma.
1: Ne.
0: Ada cibo. Istau ni madi ne nwe.
1: Awas.
0: Wih damuang nat.
1: Uskat kanu tu kita wah nune ga serat num ne lulu. Ne pecian ne di winten
0: sedang. Pui nung saya dok.
1: Pui. Aku ne hui tu mana? Pui. La toile ni hui ten. Ane ne, sesi kan de, sesi malah pita bodain. Elvita bodian jas bah,

0: Yam rajout ma droit de ron jebetoy ka imik je tcheb, jerom bakon Saint-Onge. Si wot se bel to se chi ke wil tse mlagan, se chi lo tse mout. Nte toa to vade. Se ga boho gat, jerom bakon Saint-Onge. Nem lelten ne e imita inat bego.
1: Kwe kwe Bernard, mag ban gom sa boho gadot, sto gande do, tomelo sto kam melo e de tse boho lun.
0: Ojete guante guate, me dan un mes se vipit que hagan todo, se si, con se faltado, se si los motos, que más se si un comodo, y los no te pesamit, se más no digna, no tu me, un me cot lojo ni juas chistuano bobijón. Shahui dar no helum, se vipit que hagan todo, me lo, ni lojo pe chistuan, se tan bijón, gente. Kau ikut sebeltas jadi lulus moto, mak jadi ugal moto. Jika ikut sebeli dihna jadi bicanya helm, tanway bicain semangat nel dia.
1: Umen di skargali mikta perlu kita sedi stuan hidan bih. Nume pas bicanon bih dewi dihna nume ni rahu pegi stuan nume ni hijigat nume minaji tkanu ter. Aku ni hijigat. Ek sama je itu ni, entah he was sama tu ni gabuk. Setana kima buitin. Kuih kuih di madan, wayang tu datang. Nenye ni dek demand di petisione, nanti nenye ni wah wida ni lor referendum. Pegi ni dek, orang ni lalu malang dosi, dosi nang orang dosi. Tane dek, tu lor zoi nak setuan dom ni lor. Tane dek, tu nama lor. Kau was tada tu, kau was belajar was tada. Devil diesel nomel na cidade nan que não deu nem lan o arcami chon melo nem nem lo tanque em himli loana no me ne o itane mas no dinan no me referendum nem canastan na cidade honesh que está posição no tá meta de da quando que ma posição no tá um dano né mawat hoje na também é este deu obra também já de melo da mas no de quando o chegou malando e lo zimto o volume de tu zimla na cidade nan né. Egun mana ni mah no dinan, tu bani minat. Yang ni wah gua sebeli ni siapa tu teman tu kunci sistema orang teman ni apa tu ilu tanzi oh nak kui dah nak hone orang tu wah kan sebeli ni cuan dah tanzi ilat no wah. Wei jadi lo ni itu de cepat tu tak beli ni cuan. Ni wil tak beli no jadi ni siapa ni cuan. Kel lemon dan dom aku tu itu yang agoi lah pul agoi lah apa demam negahna dah kita cila. Mungkin tu lah. No jadi ni kan semua lemah ni lalu de lalu kita mana beli mana eh tu kan eh hujung ni kisuan kebeli kan eh tu kan day ni me di sini kan beli anak habis siang tu di sistem anak habis bersamiu tu di sapa ada man kisno no zaman kisno ni me eh berkuil lagi lalu di sapa dah lalu mungkin dia lah tamu ini berkuil lalu jadi tu dana jadi tu mula beli dana kisno ini jadi mula gabul ni lalu seorang itu dah. Dia sekitar itu dapat, anak buat nak tamu ya betul sih, kesannya tak boleh tadi. Niam pegam dah merlu, orang jenis itu pegam dah merlu, nuk tamu tak boleh tu ini dah sama orang lain ni dia pun. Tapi jenis sama orang lain, eh dia dah win, kan dia itu kehirabut. Enkan kami itu ni kan abal dance. Ni tu dia mewah dia kehirabut, yang kami kahaga. Nama standar orang sih dia ni dulu mac, nama standar orang zaman mohon. Kehirabut tawa ni dek, kehirabut tawa ni dek mawat. Wei itu yang mesti mewah tu, oh mesti. Wahai mesti lulus macam ni, tesis ni lah mungkin orang ni kan siaran bawa kita macam siaran ni. Ni siaran ni sekarang kalau sana macam ni ni, kesetun dah ada bade ni. Tanpa itu pun ada sekali jadi dalam ni, ini lulus aku ingat. Betul aja lulus mungkin siapa tu, tetapi kita ni siapa ni melu kita bila kami lah bela tangan sudah dihulu. Kita apa pun macam ni mungkin kita bila lulus tetap beres ni kita tu, kita bego ni lulus apa, untuk ni kita ni. Om beli dia, orang tu ini kan, setosa tu ini, cida tu beli lagi pun. Kalau macam sama orang mana lo, kalau dia dah mahu desu kami sweater, orang pertama ini lah, ada desu punya faham, kalau beli aja ni, beli aja tu, orang pertama esewet sila. Kalau sama orang mo, macam agak tak buat ikan, tadi ni macam ikan mo kau yang mesti kita, buat ikan, buat kene dek buat ikan kau yang mesti, lo tu kuzen buat apa dia, tadi kita dah sedia mungkin, na, mana, ni bila, na, kuzen mungkin kan apa dia. Selain itu, kalau nama alam mana nukat nama wawi dan sel, tujuh setanam setiap kuir, utanam melu huli belat, udah pesamik dan disiwan, macam ni jodoh ini. Ne me lue hua wi dan ze wan e ha ba mo na kin no ze wan ke ma pe gun ye kin no to na no za mo ga o ne na wen tso bu no ze ye o me sia wi win a ni la ndo da a wan na mi na wan de tso ni pe do da ka mo ka ga mo ni yan za wan ni na wan de bu ji wo na men ta ma le la mo mok bu na tam ka sto ta pro di de le ne lue na